Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: warta berita, lagu instrumental, ya, komentar lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Warta berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi memimpin bangsa dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-40 dalam langkah unik estafet global pengibaran bendera Triwarna India melintasi 54 negara mengikuti arah matahari terbit. Para pemimpin dunia menyampaikan ucapan selamat kepada India, memuji perjalanan demokrasinya, warisan perdamaiannya, serta perayaannya yang kian berkembang dalam kerjasama regional dan global. Di Indonesia, jumlah korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat meningkat menjadi 47 orang. Dan dalam cabang hoki, India mengalahkan Wales 3-1 pada pertandingan grup di Piala Dunia FIH di Belanda. Di sini siaran Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama, ikutilah warta berita. Bangsa ini merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 kemarin. Perdana Menteri Narendra Modi memimpin perayaannya Hari Kemerdekaan dari Benteng Merah yang ikonik di Delhi. Saat berpidato di hadapan bangsa dari benteng tersebut, Perdana Menteri mengatakan bahwa selama 12 tahun terakhir, puluhan juta warga negara dengan takar dan dedikasi mereka telah melakukan segala upaya untuk membawa negara ini mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu kebutuhan utama saat ini, dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah signifikan ke arah tersebut. Dia menyebutkan bahwa energi nuklir merupakan sarana penting untuk menjamin ketahanan energi suatu negara. Para pemimpin dunia dan perwakilan asing telah menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan kepada India seraya memuji perjalanan demokrasinya, warisan peradabannya, serta peranannya yang terus berkembang dalam kerjasama regional dan global. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyoroti penguatan kemitraan strategis India Amerika Serikat, sementara Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menekankan peningkatan kerjasama dalam pengembangan keterampilan digitalisasi, keberlanjutan dan manufaktur maju. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan selamat yang hangat pada peringatan Hari Kemerdekaan India yang ke-80. Sementara Presiden Israel Isaac Herzog menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Draupadi Murmu, Perdana Menteri Narendra Modi dan rakyat India melalui pesan yang disampaikan dalam bahasa Hindi. Perdana Menteri Modi mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dunia atas ucap selamat mereka, termasuk Presiden Macron, Presiden Maladewa, Dr. Muhammad Muiju, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah Mitranya dari Bhutan, Tesring Togbe, serta Presiden Slovakia Peter Pellegrini. Sementara itu, kedutaan besar dan konsulat India mempertingkati Hari Kemerdekaan India yang ke-80 dengan upacara pengibaran bendera, acara budaya dan pertemuan

Komunitas ribuan warga negara India dan anggota di diaspora turut serta dalam perayaan di Singapura, Tiongkok dan Hong Kong yang menegaskan kuatnya hubungan antar warga antara India dan kawasan tersebut. Rubio tentang kemerdekaan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat India pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 seraya menyatakan bahwa hubungan Amerika Serikat-India terus berkembang dan kini lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sebuah pernyataan, Rubio menyebutkan bahwa hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Narendra Modi telah berkontribusi pada semakin eratnya ikatan antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tersebut menyoroti kerjasama kedua negara di berbagai bidang, termasuk pertahanan, ketahanan, energi, mineral, kritis, kecerdasan, buatan, kerjasama antariksa dan perdagangan. Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar mengucapkan terima kasih kepada Menteri Rubio atas ucapan selamat yang hangat tersebut. Dr. Jaishankar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan sejawatnya dari Australia, Slovakia, Siprus, Maldiva, Sri Lanka, Nepal dan Singapura atas ucapan selamat hari kemerdekaan mereka. Suryapath Tiranga, Kementerian Kebudayaan Estafet Global Suryapath Tiranga yang merupakan kegiatan pertama sejenisnya telah berakhir kemarin. Menyelesaikan perjalanannya dari Fiji di Timur hingga Amerika Serikat di Barat melintasi 54 negara dan berbagai zona waktu. Kementerian Luar Negeri India menyatakan dalam unggahan media sosial bahwa inisiatif Suryapath Tiranga dirayakan sebagai bagian dari kampanye Har Ghar Tiranga dimulai dari Komisi Tinggi di Fiji. Stafet ini membawa semangat Tiranga bendera India dari satu matahari terbit ke matahari terbit berikutnya serta mempererat kebersamaan komunitas India dan sahabat-sahabat India di seluruh dunia. Estafet tersebut diakhiri dengan upacara pengibaran bendera oleh Konsulat Jenderal India di San Francisco. Gempa bumi Indonesia. Di Indonesia, jumlah korban tewas meningkat menjadi 47 orang setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah lepas pantai Flores kemarin. Gempa tersebut diikuti oleh puluhan gempa susulan, sementara tim penyelamat terus berupaya menjangkau daerah-daerah yang paling parah terdampak. Ratusan bangunan di wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat gempa utama dan puluhan gempa susulan yang menyertainya. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 juga terasa di Sumatera Utara pada hari yang sama dengan kedalaman 163 km. Gelombang tsunami setinggi kurang dari 1 meter dilaporkan terjadi di beberapa wilayah negara tersebut. Peringatan tsunami dicabut sekitar 3 jam setelah gempa awal. Pihak berwenang menyatakan bahwa sejumlah orang diperkirakan masih terjebak di dalam bangunan di beberapa daerah yang terdampak. Tanah longsor juga dilaporkan terjadi dengan puing-puing yang menutupi jalan serta menghambat operasi penyelamatan dan bantuan. Serangan Israel Lebanon. Setidaknya 11 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di Lebanon Selatan kemarin. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa salah satu serangan udara menghantam sebuah rumah di desa Ansar dan menewaskan 7 orang. Serangan lainnya di desa Deir al-Jahrani menewaskan 4 orang dan melukai
17 orang lainnya.

Yeah. Militer Israel manyata kan telah menyerang infrastruktur teror Hezbollah sebagai tangkapan atas tindakan yang mereka sebut sebagai serangan sebelumnya terhadap tentara mereka. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengacam serangan tersebut dan menyatakan bahwa korban tewas bukanlah bagian dari infrastruktur militer. Serangan ini termasuk yang paling mematikan yang dilaporkan di Lebanon sejak negara itu menyepakati kerangka perdamaian dan dimediasi Amerika Serikat dengan Israel pada bulan Juni. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pasukan Israel harus tetap berada di Lebanon Selatan sampai Hezbollah dilucuti. Senjatanya dan tentara Lebanon mengambil alih kendali wilayah tersebut. Hezbollah yang didukung oleh Iran telah menolak ketentuan tersebut dan menganggapnya tidak dapat diterima. Penembakan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sebuah insiden penembakan kemarin di Virginia State University menyebabkan setidaknya 5 orang terluka, satu di antaranya dalam kondisi kritis. Melalui unggahan di media sosial, pihak universitas menyatakan bahwa penembakan terjadi di area Quad Annexe. 5 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat, satu orang masih dalam kondisi kritis, sementara 4 lainnya mengalami luka yang tidak mengancam jiwa. Penyelidikan sedang berlangsung dalam bantuan dari berbagai badan penegak hukum. Kejahatan perang di Balochistan. Pemimpin Baloch, Mir ya Baloch, menuduh militer Pakistan melakukan kejahatan perang dan menargetkan warga sipil. Dia mengklaim bahwa rekaman video dari serangan udara baru-baru ini sudah menjadi bukti adanya agresi militer terhadap penduduk setempat di Balochistan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Mir Yar Baloch menyatakan rencananya untuk melapor ke Mahkamah Pidana Internasional teraksi operasi militer Pakistan di wilayah Gidar Gwandhan surab pada hari Selasa. Operasi tersebut mengakibatkan tewasnya 30 warga sipil termasuk perempuan, anak-anak dan bayi. Sementara itu, situasi di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan masih tegang. Para pengunjung rasa menyuarakan kekhawatiran mengenai pemilihan umum kontroversial yang baru-baru ini digelar di bawah pengaruh kekuatan Pakistan serta adanya pembunuhan terarah penghilangan paksa warga ke berdosa dan gangguan terhadap pasukan kebutuhan pokok Sardar Sabir. Seorang pemimpin senior Komite Aksi Bersama Jammu dan Kashmir mengklaim bahwa sekitar 100 orang tewas akibat tindakan pasukan Pakistan selama kerusuhan di wilayah penduduk tersebut. Menyumbangkan di Michigan, di negara bagian Michigan, Amerika Serikat, 6 orang termasuk terduga pelaku penembakan tewas dalam serangkaian insiden penembakan. Polisi menyatakan bahwa seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun dan 4 orang dewasa tewas di lokasi terpisah di wilayah Missouri County. Pihak berwenang mengidentifikasi terduga pelaku sebagai Chad Hickman yang kemudian ditemukan dalam keadaan tewas. Polisi menyebutkan bahwa keenam kematian tersebut disebabkan oleh luka tembak. Pihak berwenang meluparkan kemarin bahwa setidaknya 5 orang tewas akibat badai hebat dan banjir yang melanda Indiana. Amerika Serikat sepanjang minggu ini hujan terderas menyebabkan permukaan air sungai mencapai rekor tertinggi sehingga memaksa warga di lebih dari 12 wilayah untuk mengungsi di India. Polis tim penyelamat menggunakan perahu untuk mengevakuasi warga dari permukiman yang terendam banjir. Wali Kota Indianapolis Joy Hogsett
dampingi oleh petugas penanganan daurat dalam sebuah penggaharan.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Misi Ruang Angkasa Bebas Puing-Puing ISRO akan memainkan peran kunci dalam melindungi aset-aset luar angkasa. Ikutilah komentar. Organisasi Penelitian Luar Angkasa India atau India Space Research Organization sangat memperhatikan isu proliferasi sejumlah besar konstelasi satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit atau konstelasi internet satelit yang menyebabkan akumulasi puing-puing luar angkasa dan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mitigasi dan pencegahannya. Kata Dr. Jitendra Singh, Menteri Negara untuk Sains dan Teknologi dan Departemen Luar Angkasa. Misi Ruang Angkasa Bebas Puing-Puing ISRO akan memainkan peran kunci dalam melindungi aset-aset luar angkasa dan membatasi lebih lanjut terbentuknya puing-puing melalui

Mindahan, puing puing aktif atau aktif debris removal dan cara-cara lainnya, tambah menteri tersebut. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa konstelasi-konstelasi satelit untuk konektivitas internet biasanya terdiri dari beberapa ribu satelit. Secara signifikan meningkatkan risiko-risiko tabrakan di kawasan-kawasan orbital di sekitar cangkang-cangkang orbital masing-masing, sementara banyak konstelasi besar memiliki kemampuan penghindaran tabrakan yang otonom. Beberapa satelit mungkin mengalami kegagalan di orbit dan mungkin tidak mampu bermanuver untuk menghadapi tabrakan. Menteri lebih lanjut mencatat bahwa puing-puing berukuran kecil yang tidak dapat dilacak menimbulkan risiko tambahan karena puing-puing semacam itu tidak dapat dihindari melalui penghindaran tabrakan atau dilindungi dengan memadai. Sebuah bantuan dapat menyebabkan kerusakan yang mengakhiri misi, membuat satelit tidak berfungsi dan menghasilkan puing-puing lebih lanjut. Meningkat bersama jumlah satelit yang terlibat, risiko kumulatif dari terbentuknya puing-puing sangatlah signifikan. Beliau juga menunjuk kan bahwa setiap peristiwa fragmentasi, baik yang disebabkan oleh tabrakan maupun pecah secara tidak sengaja di dekat cangkang orbit yang padat, dapat lebih lanjut meningkatkan risiko-risiko ini. Menyoroti keterlibatan institusional India dalam pemantauan dan mitigasi puing-puing luar angkasa, Dr. Jitendra Singh menginformasikan bahwa Komite Koordinasi Puing-puing Luar Angkasa Antar Lembaga atau Inter-Agency Space Debris Coordination Committee yang dibentuk pada tahun 1993 dianggap sebagai badan yang paling diakui dalam menangani masalah-masalah pemantauan dan mitigasi puing-puing luar angkasa. ISRO di bawah Departemen Luar Angkasa telah menjadi anggota IADC sejak tahun 1996. Beliau juga menyatakan bahwa Komite PBB tentang penggunaan damai luar angkasa atau United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space menangani masalah-masalah mitigasi puing-puing luar angkasa dan keberlanjutan jangka panjang, termasuk keselamatan operasi-operasi luar angkasa. India diwakili di forum-forum internasional yang menangani puing-puing luar angkasa, termasuk IADC, kelompok kerja keberlanjutan jangka panjang, subkomite ilmiah dan teknik PBB atau UN Scientific dan Technical Subcommittee UN, dan kelompok pakar tentang kesadaran situasi luar angkasa atau Space Situational Awareness. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa anggota IADC secara rutin bermusyawarah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan puing-puing luar angkasa dan merevisi panduan mitigasi puing-puing luar angkasa sebagai respon terhadap lingkungan puing-puing luar angkasa yang terus berkembang. Aspek pemantuan puing-puing luar angkasa yang keselamatan penerbangan luar angkasa juga dibahas dalam kelompok-kelompok kerja keberlanjutan jangka panjang dan kesadaran situasi luar angkasa. Beliau lebih lanjut menginformasikan bahwa platform-platform internasional lainnya, termasuk kelompok kerja puing-puing luar angkasa IAEA dan kelompok kerja ISO 7 menyediakan jalur-jalur koordinasi antara Departemen Luar Angkasa dan lembaga-lembaga internasional mengenai pemantauan dan mitigasi.

Si puing puing luar angkasa mengenai pembuangan satelit di akhir masa operasional, Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa kebijakan luar angkasa India mengamankan adopsi panduan-panduan yang diakui secara internasional tentang mitigasi puing-puing luar angkasa, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan pembuangan di akhir masa operasional dalam program luar angkasa India. Inisiatif misi ruang angkasa bebas puing-puing yang dirintis oleh ISRO merupakan langkah proaktif menuju implementasi panduan-panduan tentang pembuangan satelit di akhir masa operasional. Menteri tersebut juga menyatakan bahwa norma-norma panduan-panduan dan prosedur-prosedur yang dirilis oleh InSpace pada tahun 2024 mendorong semua pelaku luar angkasa India untuk mengadopsi langkah-langkah pembuangan pasca misi yang memadai atau memastikan bahwa aset-aset luar angkasa mereka memiliki masa orbital yang sangat terbatas melalui peluruhan orbital alami. Dr. Jitendra Singh mengidentifikasi kesadaran situasi luar angkasa atau space situational awareness sebagai salah satu pendukung paling krusial dari keberlanjutan luar angkasa angkasa panjang. Beliau menyatakan bahwa persyaratan pending lainnya mengacu pada operator yang memenuhi persyaratan teknik seperti kemampuan manuver dan keterlancakan memenuhi kewajiban-kewajiban dasar seperti pendaftaran dan berbagai kontak serta memastikan kerangka regulasi yang kuat. Menteri lebih lanjut menyatakan bahwa implementasi yang lebih luas dari langkah-langkah mitigasi puing-puing dari angkasa yang diakui secara internasional dan kepatuhan yang lebih baik terhadap persyaratan misi ruang angkasa bebas puing-puing akan memainkan peran kunci dalam melindungi aset-aset luar angkasa dan membatasi lebih lanjut terbentuknya puing-puing. Beliau juga menyoroti pentingnya pemindahan puing-puing aktif atau active debris removal dalam membatasi pertumbuhan puing-puing luar angkasa. Kegiatan-kegiatan yang berfungsi sebagai pendahulu ADR telah dimulai melalui demonstrasi di orbit dan diperkirakan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Menekankan pentingnya kerjasama internasional dan kemampuan-kemampuan indigenous, Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa kolaborasi internasional dan berbagai data sangat penting untuk kesadaran situasi luar angkasa yang komprehensif dan keberlanjutan jangka panjang. Pada saat yang sama, kemandirian melalui pembangunan kapasitas indigenous untuk pemantuan objek-objek luar angkasa akan dikejar bersama dengan langkah-langkah inovatif dan penelitian dan pengembangan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul. Beliau juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran di antara para pelaku luar angkasa mengenai kerapuhan kawasan-kawasan yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan luar angkasa yang memastikan keberlanjutan jangka panjang. Sekian. Itu tadi lagu rakyat. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat Maithili dari daerah Bihar.

0: Itu tadi lagu rakyat dari negara bagian Bihar di India bagian utara. Harap Anda telah nikmati lagu itu. Berikutnya kami sajikan acara radio report yang berikut ini.
1: Laporan Radio Perayaan Hari Kemerdekaan di Banteng Merah. India merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 hari ini. Sebuah momen bersejarah yang sangat bermakna bagi seluruh warga India di seluruh dunia. Perdana Menteri Narendra Modi memimpin perayaan nasional di Banteng Merah di New Delhi. Setibanya di Gerbang Lahore, beliau disambut dengan upacara kehormatan penjagaan oleh gabungan angkatan bersenjata dan polisi Delhi.

tahun ini adalah 150 tahun Vande Mataram dan Yuva Shakti, kekuatan pemuda untuk Viksit Bharat atau India Maju 2047. Setelah itu, lagu nasional Vande Mataram dibawakan untuk pertama kalinya dari puncak Tombok Benteng Merah. Perdana Menteri Modi mengibarkan bendera nasional, Band Angkatan Darat dari pusat resmi Kemauan memainkan lagu kebangsaan selama pengibaran bendera nasional. Pengibaran bendera nasional disinkronkan dengan penghormatan 21 tembakan meriam. Sebagai bagian dari perayaan, dua helikopter Mi-17 Angkatan Udara India, satu membawa bendera Vande Mataram dan yang lainnya membawa bendera tiga warna, menaburkan kelopak bunga di atas area tarmak.

Harap anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari esok hari ini ya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.